Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Selamat sore teman-teman semua, dan selamat datang kembali di Thanks Guys Indonesian Friday. Selama ini ditemani juga lagi dengan suara dari Rafika, dan ada Kak Diah nih sebagai panel operator.
1: Oke, halo, selamat sore.
0: Udah jago nih mulai sekarang.
1: Oh, belum, masih belajar.
0: Hari ini kita akan membahas topik yang very very close to my heart. Membaca topiknya, dan aku ditemenin oleh Superwoman, wear so many hat, academia, teacher, author, Kak Hidainer.
2: Halo semuanya.
0: Selamat datang.
2: Thank you.
0: Kalau ada yang gak kenal dengan Kak Hidaini, boleh dong perkenalkan diri dulu.
2: Oke, jadi aku biasa dipanggil Hidai. Hidai Nur itu nama pen aku. Jadi di sini aku PhD student di UQ. Lagi belajar tentang sejarah, spesifiknya tentang teologi Sufi Jawa. Udah 2 tahun ini lagi ngerjain, dan lagi ya ongoing, doain. Kalau di Indonesia, aku penulis, terus juga jadi ada novel, ada kumpulan cerpen, sama ada puisi. Terus juga di rumah kita ngelola community library. Jadi aku organize community library, terus ada book publishing juga di community library itu.
0: Jadi memang dunianya Kak Hida itu dunia buku.
2: Iya, ya. Kurang lebih demikian.
0: Sebelumnya Kak Hida juga pernah cerita, Kak, dulu pernah sempat mengajar juga, jadi guru.
2: Aku dulu sempat ngajar di SD, SMP, SMA di salah satu lembaga di Tuban.
0: Banyak ya dari SD, SMP, SMA muridnya?
2: Lumayan, ada 1000-an sekian, dan itu juga ada majalah. Wow. Majalah yayasan gitu, ada radio komunitas juga, aku kontributor juga di situ.
0: Oh, ekosistem yeah. Sendiri itu berarti yang secara medianya, wah keren banget.
2: Jadi oplahnya yang kurang lebih 1000 sekian lah per 2 bulan sekali.
0: Wow, dan sekarang berarti sudah tidak di yayasan itu,
2: di situ.
0: Bikin ngelola kesibukan sendiri. Cari kesibukan.
2: Cari
0: ya
2: kesibukan.
0: Nah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, yang juga hari terakhir dari Australian Children's Book Week yang di commemorate tanggal 22 sampai 28 Agustus nih. Bertepatan dengan itu, aku pengen mengajak Kak Hidai dan pendengar di rumah semua untuk unpack satu pertanyaan yang lumayan berat, yaitu, are we losing the ability to read? Apakah kita sebagai society mulai perlahan-lahan lupa nih caranya membaca? Nah, menurut Kak Hidai yang dunianya sangat buku gitu ya, apa sih membaca itu untuk Kak Hidai?
2: Okay, well, aku harus membedakan diriku di sini ya, peranku sebagai akademisi, peranku sebagai diriku sendiri gitu. Jadi kalau buat diriku sendiri, membaca itu kayak aku berdialog dengan diriku sendiri. Jadi whenever I read a book gitu ya, itu kayak aku akan, apa yang aku baca itu kemudian akan memberiku letupan-letupan sesuatu yang kadang kasih insight, kadang aku jadi berdialog dengan ide-ide di dalamnya, menemukan sesuatu gitu ya. Dan jadi di saat itulah aku jadi ngerasa aku ngobrol sama diriku sendiri gitu ketika aku membaca. Tapi sebagai akademisi ya, buku itu, membaca itu sesuatu yang memang main activity-nya gitu loh. Jadi dan aku sebagai penulis pun gitu ya. Jadi satu buku itu ditulis dari dialog dengan ratusan buku, seperti itu. Jadi enggak mungkin banget seorang penulis itu menulis tanpa dia membaca. Itu nonsense gitu loh.
0: Kayak jadi gitu. Dari segi profesional, pembaca itu adalah elemen penting dari karir Kak Hidai,
2: iya, juga.
0: Tapi sebagai seorang pribadi,
2: betul,
0: itu berarti
2: betul.
0: Cara untuk mengenal diri sendiri juga gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul banget.
0: Kak Hidai ini kan banyak sekali role-nya dengan buku. Bukan hanya sebagai publisher, sebagai penulis, sebagai akademisi, sebagai pengelola library. Tapi juga seorang ibu. Dan pasti dengan pengalaman banyak sudah bertahun-tahun ini, melihat adanya perbedaan dari tahun ke tahun. Aku pengen nanya soal itu, tapi sebelumnya aku mau dengerin yang mau lewat berhati-hati.
2: Oke.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Ya, itu tadi Balawan dengan Semua Bisa Bilang. Dan sekarang kita sudah kembali lagi di Thanks Guys Nation Friday. Masih dengan Rafika, Kak Dia, dan Kak Hida.
2: Halo. Halo,
1: Gain. Jadi, The End of Reading is Here. Itu adalah headline dari The Atlantic tanggal 8 Juli 2026. Jadi, lumayan baru ya. Di artikel itu yang ditulis dengan backdrop Amerika Selatan, katanya hanya 38% adult Americans membaca novel atau cerita pendek dan lebih kurang dari setengah orang dewasa di Amerika itu membaca buku jenis apapun dalam tahun 2022 gitu. Itu sedikit banget kan ya berarti. Kenapa sih kita membaca bisa jauh lebih sedikit sekarang?
2: Oke, jadi gini, kalau ngomong general gitu ya, pada dasarnya modalitas belajar orang tuh beda-beda. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang memang dia visual gitu, dia lebih suka menonton sesuatu. Kemudian ada juga orang yang lebih suka dengan teks seperti itu. Terus ada juga orang yang belajarnya itu dengan kinestetik gitu. Nah, dari situ aja itu sudah kelihatan gitu klasifikasi orang-orang yang sebenarnya lebih suka belajar dengan buku gitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa buku itu salah satu sumber belajar yang paling otoritatif gitu. Maksudnya buku itu prosesnya untuk menjadi sebuah buku aja itu kurasinya luar biasa gitu kan. Sehingga nah seringkali kita mencari sumber-sumber yang itu sebenarnya tidak lebih apa ya, maksudnya buku itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan sumbernya gitu, akurasinya gitu dibanding dengan apa namanya sumber-sumber belajar yang lain seperti itu.
1: Seperti sayangnya, misalnya ya. Video, ya, short video. Form content gitu ya.
2: Sebenarnya oke aja kalau memang kurasinya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya sekarang kan enggak gitu. Jadi ngomongin akses juga gitu kan, ngomongin akses. Apakah akses buku itu sama dengan akses-akses bagaimana orang media sosial diakses orang saat ini gitu kan. Nah ini jadi ada gap juga saat ini di mana buku dulu mungkin masih sangat populer gitu ya, tapi sekarang udah mulai tergeser dengan media sosial yang gampang banget orang mengaksesnya gitu dibanding buku seperti itu. Nah ini juga problem juga kan seperti
1: kenapa itu. Ini concern gitu. Sebenarnya kalau dipikir membaca itu kan bukan hanya membaca buku sebenarnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Kita baca koran dari zaman dulu pun gitu. Baca koran, baca buku, baca majalah. Kan pasti ada teman-teman mungkin yang waktu bertumbuh kembang suka majalah gitu. Suka diomongin sama orang, "Ih, apa sih bacanya majalah bukan baca buku?" gitu. Jadi it's the same thing but in a different form gitu kan sekarang gitu. Tapi seperti yang Kak Hidayah bilang tadi, banyak sekali form konten tempat orang belajar dan membaca ini unmoderated dan tidak dikurasi seperti tidak ada editorialnya gitulah ya. Kenapa ini concern? Kenapa ini adalah masalah yang mengkhawatirkan?
2: Ya, mengkhawatirkan karena yang pertama model-model sumber belajar saat ini ya, atau bahkan bukan sumber belajar atau sumber hiburan gitu. Orang menjadikan media sosial atau misalnya sumber-sumber yang lain itu sebagai tempat untuk mencari hiburan. Kemudian dengan format dia yang waktunya itu hanya sekian menit, sekian menit, sekian menit, itu juga punya dampak terhadap bagaimana fokus konsentrasi kita itu akhirnya juga teralihkan seperti itu. Yang biasanya kita kuat membaca buku misalnya sekali duduk itu bisa kita 1 jam, 2 jam, tapi karena misalnya saat ini yang muncul itu adalah media-media yang 3 menit seperti itu kan, 3 menit ganti, 3 menit ganti gitu dengan scrolling-scrolling seperti itu. Nah, kita jadi fokus kita itu jadi kebiasa untuk duduk pendek gitu loh. Jadi kita jadi gak kuat lagi untuk membaca sesuatu atau fokus sesuatu dalam jangka yang lebih lama seperti itu. Nah ini kan juga jadi ganggu gitu seperti itu.
3: Jadi bukan, saya jadi lifestyle juga sebetulnya mempengaruhi itu ya.
2: Ngaruh banget. Cuman kita juga lifestyle iya, tapi kemudian akses terhadap buku itu seperti apa? Nah ini juga kan masalah juga gitu loh. Jadi saya concern banget nggak cuman pada bagaimana kita mudah mengakses buku daripada mudah mengakses medsos daripada buku, tapi juga bagaimana ini lifestyle ini nanti juga akan ganggu kita gitu loh. Fokus kita untuk membaca sesuatu yang lebih serius ini juga jadi terganggu juga jadinya gitu.
1: Jadi kalau aku belajar dari yang Kak Hidayah sampaikan itu, aku selalu merasa orang tidak baca buku itu salah satunya ada attention deficit ya, bukan bukan hanya kita struggle untuk tidak bisa membaca tapi tidak bisa pay attention atau hold the attention for long enough. Tapi yang belum aku pikirkan adalah sebenarnya itu akses ke buku itu tidak semudah itu ya. Anak kecil zaman sekarang bisa pegang handphone tapi nggak tahu cara baca buku, nggak tahu di mana ngambil buku gitu. Sebagai seorang yang mengelola community library, how do you feel about this?
2: Iya, sedih banget pasti ya. Dan ini yang kita lakukan gitu. Jadi kita provide buku di lingkungan kita. Nggak usah muluk-muluk lah buat masyarakat terdekat aja, buat tetangga-tetangga gitu. Kita ngumpulin anak-anak kecil, kita kenalkan bahwa ini loh ada buku-buku yang bisa dibaca. Nggak dibaca dulu deh, dikenalan aja dulu sama isinya. Terus color-colornya yang ada di buku, terus gambar-gambarnya seperti itu. Jadi kayak aku punya harapan bahwa dengan si anak kecil datang misalnya pagi-pagi ngajak ayahnya gitu, kita nggak tahu kedepannya at least pada hari itu dia punya memori baik tentang buku. Dan itu akan membekas di dalam memori dia, kemudian dia akan mengingat ternyata membaca itu menyenangkan atau ternyata bermain dengan buku itu menyenangkan, sehingga itu akan nanti jadi sesuatu yang dia rindukan seperti itu gitu. Nah, jadi nggak muluk-muluk kita mengajak semua orang baca dari yang deket aja gitu. Jadi bagaimana kita memberikan kemudahan untuk mendekatkan buku kepada anak-anak atau kepada tetangga kita atau kepada siapapun gitu. Itu jadi, salah satu
3: kebiasaan dari kecil ya. Dulu saya jadi sharing karena waktu masih kecil kita ke library setiap minggu karena ada storytelling session. Storytelling session itu yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak aku. Jadi di situ salah satu cara untuk memperkenalkan anak kepada dunia membaca buku. Mungkin dari situ bisa jadi ini
1: di Indonesia. Dulu aku waktu belum bisa, jadi Sabtu Minggu gitu orang tua aku kan pasti baca, apakah baca buku atau baca majalah gitu. Ayahku suka majalah desain karena dia architect. Kita di anak-anak kecil di rumah belum pada bisa baca tapi pegang buku gitu karena mau ikut-ikutan. Jadi positive association itu yang penting ya. Di artikel dari The Atlantic tadi itu juga ada yang bilang di Amerika at least demografis yang traditionally dikenal sebagai pembaca seperti orang-orang pensiunan, wanita, orang-orang yang college educated, college graduate, itu biasanya yang sering baca di apa namanya di artikel ini bilang itu sudah drop juga gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya punya positive association ke buku pun menurun gitu. Kenapa ya itu kira-kira?
2: Iya, jadi kalau dulu mungkin saingannya buku itu ya masih media-media yang enggak semudah seperti sekarang untuk
1: semudah
2: diakses
1: itu gitu. Secara akses jadi, atau secara di-digest?
2: Secara akses juga pasti ngaruh banget gitu. Jadi orang tinggal buka HP, kemudian buka medsos, ada banyak sekali hiburan di situ yang bisa diakses.
1: Tau udah 3 jam aja ya. Oke. Ini seru banget ngobrolnya. Sama bisa 3 jam juga. Tapi kayaknya ada yang mau lewati loh. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.
1: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
2: Kembali lagi di Thanks Guys Indonesian Friday, masih dengan Rafika, Kadiah, dan Kahidai. Lagu itu tadi Asmara Nusantara dari Budi Doremi. Requestnya Kahidai, senang banget pengen lihat. Sebelum break tadi kita sempat ngomongin akses ke digital media atau social media, lebih tepatnya lagi yang jauh lebih mudah daripada akses kita ke buku zaman sekarang. Anak muda hari ini sangat mahir menggunakan iPhone, teknologi smartphone segala macam, iPad. Tapi menurut koran Tempo nih, tahun 2025 mereka minim kemampuan literasi untuk mengolah informasi yang mereka dapatkan. Bukan hanya baca tulisnya, tapi juga media literasinya gitu. Menurut koran Tempo juga, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa masih ada siswa SMP dan SMA yang belum bisa baca tulis. Thoughts? Okay, actually this, the question is this. Apakah orang Indonesia tidak literate?
3: Oke, ini jawabannya bakal panjang sih sebenarnya. Cuman gini, sebenarnya sejarahnya ya, sastra Indonesia itu juga dicampuri oleh sastra kolonial. Dan mereka juga ikut membentuk sastra Indonesia. Jadi novel itu sebenarnya bukan sastra asli kita, tetapi kemudian jadi ada gurindam, pantun dan lain sebagainya, tapi kemudian ada sastra baru yang dimasukkan dan kemudian distandarisasi menjadi sastra yang harus kita kelola, yaitu novel misalnya, sehingga kita hitungannya itu memang telat banget gitu. Itu yang pertama. Tapi kemudian juga yang ngomongin lagi-lagi soal akses gitu ya. Terus kemudian soal akses itu tadi udah. Terus kemudian gini loh, kita bagaimana jadi kalau dalam gerakan literasi nasional itu ada beberapa model-model literasi. Ada literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerasi, literasi finansial. Nah, seringkali literasi digital itu digembar-gemborkan juga, tetapi literasi dasarnya belum selesai gitu loh.
2: Betul.
3: Nah, sehingga itu tadi balik lagi ke kurasi gitu. Literasi digital okay banget karena memang sekarang itu zamannya gitu, dan kita harus ngikutin itu gitu. Tapi ketika literasi dasar tulis, literasi dasar baca tulis itu belum beres, kita mau masuk ke situ juga kita nggak tahu bagaimana kurasinya yang bisa bertanggung jawab, sehingga ya itu tadi gitu. Jadi kita belum selesai tapi harus kemudian harus mengikuti sesuatu yang kita kejar seperti itu. Nah, ini jadi concern kita juga.
2: Jadi
3: sih,
2: jadi seperti nyuruh orang belajar berlari padahal mereka belum bisa jalan.
3: Jalannya masih belum
2: pincang-pincang
3: seperti itu.
2: Tadi Kahira juga membawa satu faktor yang aku tidak pernah consider sama sekali, yaitu colonialism. Jadi literacy atau literatur sastra Indonesia itu sebenarnya kayak sastra asli kita,
3: betul,
2: gitu.
3: Betul, tapi sastra lokal kaya banget kita.
2: Iya, dengan pantun dan apa namanya art form Murinda lainnya.
3: Mikaya,
2: iya, word literature and art form yang sangat luar biasa itu. Tapi kita sangat narrow dengan mengklasifikasi sastra adalah novel.
3: Betul.
2: Gitu. Nah, selain itu juga berarti apakah ada kemungkinan bahwa jika kita mulai kembali lagi ke form awal sastra Indonesia, mungkin nggak ada orang kita lebih tertarik gitu untuk mempelajari itu?
3: Harusnya tetap selalu ada ruang untuk itu sih. Maksudnya satu sisi kita mencoba untuk merawat tradisi-tradisi yang kita, yang bahkan karena standarisasi itu kita juga jadi melupakan
2: ya,
3: melupakan sastra-sastra lokal gitu kan. Nah, memang saatnya untuk kita kembali mengingat tradisi-tradisi lama kita dan merawat itu juga gitu loh. Tapi ini kan ada apa ya istilahnya, ya sebagai bangsa yang memang kita juga pernah ini ya menghadapi sehingga ya itu tadi gitu. Jadi kita sebenarnya tidak familiar dengan novel, tetapi kita diharuskan bahwa sastra itu bentuknya seperti ini gitu. Kita didikte bahwa sastra itu harus begini gitu. Akhirnya ketinggalan tuh kita untuk menyusul itu gitu. Jadi iya.
2: Kalau saya meng-quote Pak Endang yang ketua ini apa, Head of National Library in Indonesia, he said that the issue may not be that Indonesian dislike reading, it may be that the books available don't reflect what readers actually want, which is what you are saying.
3: Ya, kita udah ngobrol itu tadi kan ya.
2: Tapi on the other hand juga, kalau kita ngomongin literasi dasar baca tulis yang harus diajarkan di sekolah gitu. Budgetnya dipotong terus nih Kak, gimana dong Kak? What does that say about the priority?
3: Iya, ya ini yang sedih banget sih. Jadi kalau teman-teman di forum komunitas literasi seperti itu kan jadinya kayak ya udah deh kita mandiri, kita coba untuk jadi sebagai orang-orang yang punya concern terhadap itu, kita coba untuk provide bacaan di masyarakat. Kita nggak nunggu harus begini dan begitu, ayolah gitu. Kita bisa kok. Jadi saya kadang-kadang juga ikut sama perpustakaan daerah untuk hari ini kemana nih gitu. Jadi tiap hari ada kunjungan. Jadi kita ngunjungin TK atau SD atau apa, kita bawa buku bacaan, kemudian dampingin mereka baca, nungguin mereka buka-buka buku, itu aja udah seneng banget. Jadi concern aku adalah ya karena mungkin ini nggak bisa diselesain oleh kita nunggu aja ya. Jadi kalau bisa aku deketin deh atau kita deketin deh buku itu kepada masyarakat yang aksesnya masih kurang terhadap buku gitu.
2: Kalau kita bicara tentang akses, jelas pasti in your work, Kak Hidai sangat berkecimpung gitu ya di dengan orang-orang yang kayaknya sangat jauh dari akses buku. Tapi dengan karir sebagai akademia juga sangat dekat dengan teman-teman yang seharusnya terpelajar dan punya akses ke buku yang cukup mudah gitu. Tapi kita lihat sebenarnya mereka juga mungkin literasi medianya, literasi mengolah informasinya itu tidak seperti yang diharapkan juga dengan tingkat pendidikan mereka gitu. Itu menurut Kak Hidai sendiri dari observasi atau dari pengalaman itu kenapa, dan just how do you deal with that?
3: Ya, yang pertama karena jadi kurikulum di pendidikan di negara kita mungkin belum prioritasnya ke situ, juga makin ke sini kupikir makin ini ya. Makin sedikit paparan dengan informasi-informasi yang kesusastraan itu. Jadi kayak kita lebih banyak diajarin untuk bagaimana EYD dan lain sebagainya, tetapi ya jadi aturan-aturan yang membuat kita justru makin repot dengan itu, sehingga paparan terhadap sastra itu malah jadi semakin kurang gitu loh.
2: Jadi ada emphasis di aturan bukan enjoyment atau processing gitu ya. Oke, aku mau ngobrol lagi soal perbedaan dengan literasi antara literasi dan edukasi, tapi sebelumnya kita dengerin dulu Yura Yunita dengan harus bahas.

0: Itu tadi Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Dan sekarang ini Rafika. Dan Kak Ria. Dengan Kak Hidai. Dengan Thanks Guys, The Nation Friday.
1: Halo.
0: Sebelum kita break tadi, kita ngomongin adanya kesenjangan antara kemampuan literasi dengan jenjang pendidikan gitu. Kita episode ini tayang tanggal 28 Agustus, yang itu akhir dari Children's Book Week di Australia, yang diorganize oleh Children's Book Council of Australia, mempromosikan budaya membaca kepada anak-anak supaya ke depannya mereka terus suka membaca. Di konteks Australia sendiri, sebenarnya menurut Education Daily, hanya sekitar 1,2% orang yang membaca dengan di tingkat kemampuan yang seharusnya mereka miliki menurut kualifikasinya mereka gitu. Australia itu punya salah satu highest rate of tertiary educated people. Sekitar 30% orang di Australia itu punya diploma atau higher gitu. Tapi sebenarnya orang-orang ini, 30% dari populasi yang punya diploma ini, tetap membaca di level yang sama waktu mereka kelas 12. Kalau kelas 12, katanya last year of high school. Kalau mereka live at year 10, then it's year 10 gitu. Have we seen that? Dengan paralel di tempat-tempat kerja kita di Indonesia atau di sini?
1: Iya, jadi sebenarnya berita positifnya juga ya. Sebenarnya makin menjamur komunitas-komunitas yang mengajak kita membaca gitu. Jadi kalau di tempatku sendiri gitu ada beberapa komunitas yang kita ada baca bareng gitu kan. Setiap bulan sekali kita book date gitu ya di tempat-tempat umum, kemudian kita baca bareng, ada silent reading, ada reading aloud dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman ya maksudnya lifestyle lagi itu tadi ya. Jadi ada lifestyle yang bagus juga, tapi ada lifestyle di mana ya tradisi scrolling itu sudah menjadi tradisi masa kini gitu loh. Maksudnya ini udah jadi budaya masa kini yang sulit sekali untuk bisa dikontrol juga ya. Seperti itu. Jadi memang PR banget sebenarnya sih. Nah, salah satu cara ya dengan kita coba untuk tunjukkan budaya-budaya tentang membaca ini menyenangkan, seperti itu. Jadi sebenarnya selalu ada sih teman-teman yang di lingkungan kita gitu ya, masih suka membaca sampai sekarang. Kemudian di kendaraan umum masih ada lah 1-2 seperti itu. Cuman kan kalau persentasenya ya jelas
0: lebih sedikit ya this day and age. Tapi Kak, kita sama-sama di sini pindah ke Australia itu untuk belajar di ini ya, universitas itu, higher education. Sebagai orang yang datang ke sini untuk menimba ilmu lebih tinggi, sebenarnya melihat orang-orang di Australia sendiri yang ternyata sebenarnya bukan reader dan literasinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Itu surprising gak sih?
1: Surprise gak surprise ya. Artinya itu tadi, aku sebagai guru mencoba, yang orang yang pernah sebelumnya bergelut dengan modalitas belajar, bahwa ternyata emang kecenderungan orang tuh gak cuman belajar dari membaca gitu loh. Tapi ada juga yang dari nonton, dari kinestetik seperti itu, sehingga oh ya memang ada kecenderungan orang untuk belajarnya tidak dengan membaca gitu. Meskipun lagi-lagi sayangnya gitu ya, source yang lain itu tidak dikurasi se-strict bagaimana buku itu dibuat, seperti itu loh. Nah ini ya, ini yang jadi problem sebenarnya sih.
0: Pertanyaan aku related to that adalah, orang yang baca dan menonton, and look, kadang-kadang nonton tuh lebih gampang dari baca. Kadang-kadang dengerin audiobook juga lebih gampang dari baca. aku proponen yang bilang audiobook is reading gitu, karena kan you know access again. Tapi mungkin kekurangan masyarakat kita sekarang tuh bukan menerima informasinya, tapi mendigest dan memilah-milah, menganalisa informasinya itu yang lebih apa ya, concerning lagi daripada kurangnya membaca gitu. Apalagi dengan banyaknya media yang tinggal scrolling itu, literasi dasar itu kan bukan hanya baca dan nulis, tapi juga responding and critically responding to it gitu. Di stage perkuliahan orang dewasa. Itu gimana ya, seberapa, bukan concerning tapi kayak almost dangerous, bahwa orang-orang ini tidak bisa menganalisamu.
1: Nah, makna literate itu sebenarnya itu gitu. Makna literate itu nggak cuman kita membaca buku, tapi bagaimana kita mendapatkan informasi dari buku, mengolah informasi dari buku, menganalisis itu. Nah, itu sebenarnya makna literate itu gitu. Seperti itu. Cuman untuk sampai ke arah sana itu kan panjang ya. Nah, kita awali dengan provide atau mendekatkan buku gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi memang nggak selesai dengan kita mendekatkan buku, kita memberikan buku, kita ya itu nggak selesai dengan situ gitu. Karena goalnya ya menjadi orang yang mendapatkan informasi, mengolah informasi, analitis dan lain sebagainya itu gitu. Itu yang kemudian goalnya ya literate itu gitu. Seperti itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Mungkin ini ada kesenjangan antara kemampuan literasi dan kemampuan mendapat kualifikasi
1: plus serbuan dari itu tadi ya, lifestyle yang yang sekarang mengikis fokus kita lah istilahnya, mendistraksi fokus kita yang dulunya bisa duduk lama sekarang jadi 3 menit selesai, 3 menit ganti gitu.
0: Karena TikTok ya. Other social media platforms are also available. Tapi speaking of that, sebenarnya ada resurgence komunitas membaca di social media zaman sekarang. Anak-anak muda udah mulai membaca lagi nih, itu. Menurut kakak sendiri, karena kita balik lagi ke soal kurasi konten, kurasi media, kurasi buku gitu. Banyaknya orang yang sekarang return to reading, yang belajar dari format-format social media ini. Ada downside. Is that all upside? Is there a downside?
1: Ya, aku pikir ini harus ini ya, maksudnya kita harus jaga bareng-bareng gitu ya. Ketika kita bisa memilih, atau misalnya orang-orang yang menyediakan platform media itu kemudian dia informasi yang lebih terkurasi itu lebih difavoritkan, itu akan jadi apa ya, istilahnya akan jadi kurasi bersama gitu loh. Dibanding dengan kalau misalnya ternyata orang-orang itu masih menyukai konten-konten yang isinya entertainment seperti itu. Nah, ini akan jadi apa ya, streamnya akan jadi, oh ternyata konten yang disukai itu konten yang seperti ini, ya udahlah kita bikin seperti itu gitu. Jadi provider kontennya juga akan ke situ gitu. Tapi ketika kita jaga bersama-sama bahwa oh konten-konten yang edukatif nih yang disukai masyarakat, ya nantinya streamnya akan ke sana gitu kan. Nah, ini tanggung jawab kita sebenarnya gitu.
0: Jadi tidak memberikan airtime gitu ya ke konten-konten yang sebenarnya mungkin kita enggak usah. Enggak usah konsumsi juga. Lebih baik tidak dibuat sama sekali gitu ya. Oke, sebelum kita ke segmen berikutnya, ada pesan komunitas dari Komunitas Indonesia Student, Indonesian Student Association atau PPA Queensland, tanggal 30 Agustus, jadi 2 hari dari sekarang, hari Sabtu, hari Minggu, di Kaftenberg Park akan ada Pesta Rakyat 2026. Akan ada paskibra, lomba-lomba klasik 17-an, makanan Indonesia, dan seru-seruan banget. Acaranya gratis, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi jangan lupa datang. Dan sekarang kita mau dengerin dulu lagu Centil dari Vina Panduwinata, judulnya Cinta.

0: Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.
1: Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.

0: Ya, kembali lagi di Thanks Guys Nation Friday. Masih dengan Rafika dan Kadiah.
1: Dan
0: Dan
1: Hidai.
0: yeay, kita tadi baru dengerin lagu Cinta dari Vina Panduwinata. Kita sudah sampai ke segmen terakhir episode kita hari ini. Tapi sebelumnya Rafika mau juga ngingetin teman-teman untuk follow Instagram kita @suaraindonesia.qld. Terus kalau ada komen, request, feedback dan segala macamnya bisa lewat Instagram atau email ke suaraindonesia.qld@gmail.com. Now, back to matter at hand. Soal membaca nih, yang katanya lumayan kritis, kita kan statusnya gitu, udah mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tidak literate, nggak bisa mengolah informasi, gitu. Masih ada harapan nggak sih?
1: Masih. Aku bisa bilang masih. Jadi artinya dengan hari ini gitu ya, yang serbuan media sosial tuh begitu gencarnya gitu, aku masih melihat bahwa komunitas-komunitas membaca itu banyak yang muncul gitu loh. Jadi satu sisi ada lifestyle yang mengganggu konsentrasi kita untuk duduk lama, tapi gelombang kampanye membaca itu juga muncul. Makanya aku tetap optimis gitu ya, tetap optimis, dan kita-kita gitu ya, ayolah kita sama-sama untuk menjadi gatekeeper itu tadi, bahwa kita menyadari bahwa media untuk belajar tuh ada banyak, dan memang nggak cuma buku, tapi so far yang terkurasi dengan sangat strict, sangat sangat bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya buku. Nah, kalau media-media lain itu juga bisa menampilkan tayangan yang juga dikurasi dengan baik, itu akan jadi sesuatu yang bagus sebetulnya gitu. Jadi bukan soal medianya apa, tapi kurasinya,
0: konten dan dekorasinya itu ya. Berarti mungkin kalau dari aku sendiri ngerasanya, oh, harus ada, kita mendrop elitism yang surround reading dan akses ke informasi yang baik gitu. Di Suara Indonesia juga kita mulai akhir September, every last Friday of the month, kita akan bikin Indonesian Friday Book Club. Jadi saya dan co-host saya Celine akan membedah buku, kemudian bincang-bincang dengan penulis juga gitu, untuk meng-encourage teman-teman, terutama orang Indonesia ya.

0: mendengarkan siaran kita ini untuk ikut baca juga buku
1: menarik
0: apa sih
1: tuh.
0: Gitu. Nanti mungkin Kak Hida bisa kembali lagi kali ya.
1: Oh boleh
0: untuk
1: dong.
0: Kita bedah bukunya. Jadi
1: aku,
0: author
1: chat. Aku sebenarnya punya komunitas juga. Cuman karena sekarang lagi agak repot ya. Jadi kita dulu bikin namanya Jeda. Sejenak duduk membaca. Aduh. Jadi kita tiap minggu sih idealnya gitu. Kita nyari satu cerpen. Kemudian kita baca cerpen itu. Cerpennya yang lagi relate sama kondisi gitu. Kayak misalnya kemarin yang waktu lagi ada bencana Aceh. Kita robohnya Surokami. Kemudian kita baca Animal Farm. Seperti itu. Kita baca buku itu bareng-bareng. Cerpen sih atau novelet begitu. Yang bisa selesai dalam satu duduk. Kemudian kita ngobrolin tentang itu. Apa aja tentang isinya, tentang unsur penulisannya, tentang ya apa aja tentang buku itu dan apa aja kondisi yang relate dengan apa yang kita baca begitu.
2: Di mana nih komunitas Jeda?
1: Di kampus aja, di UQ aja sebenarnya. Cuman beberapa waktu belakangan masih repot sehingga kita belum jalan lagi.
0: Kakak-kakaknya sibuk ya.
1: Nah, aku seneng banget. Ajak dong.
0: Oh ya dong, pasti.
2: Jadi setiap akhir Jumat.
0: Jumat terakhir
2: every month ya, berarti ya, mulai September.
0: Mulai September ini.
1: Wow, gitu. Menarik banget tuh.
0: Makanya ini sebenarnya pas banget kita ngomongin buku di last Friday of August, kayak nice lead in gitu kan ke book club kita.
2: Ya, ada beberapa buku yang aku suka banget. Dia itu dulunya dia wartawan Kompas, terus dia tinggal di Melbourne. Kemudian dia penulis, dan buku-bukunya itu dalam bahasa Inggris dan juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi beliau berpulang tahun lalu. Ibu Dian, bukan ibu, aku lupa namanya, tapi buku-buku itu aku suka banget. Karena berani banget bahasanya yang aku suka sebetulnya. Yeah. You will love it. You will love it if I.
1: Kayaknya teman saya mengkaji itu deh.
0: Oh ya.
1: Iya. Ada salah satu teman di kampus juga yang mengkaji buku beliau.
2: Oh, okay.
1: Ada salah satunya 098 juga.
2: Iya, karena beliau memang backgroundnya Chinese, Indonesian Chinese. Dulu saya pernah undang kemari untuk bicara di depan teman-teman di UQ juga. But anyway, join the book club. Nice.
0: Yeah, please. Book club ini juga akan menjadi salah satu program pertama kita yang akan muncul sebagai podcast. Jadi lebih accessible.
1: Okay.
0: Kak Hida juga kemarin nulis ini ya, antologi cerita pendek dengan teman-teman mahasiswa perempuan lain.
1: Oh iya.
0: Ceritain dong.
1: Iya, kita punya buku judulnya Brisbane Diaries. Jadi itu ibu-ibu bercerita, enggak ibu-ibu aja dong. Jadi teman-teman perempuan bercerita. Kita ingin menunjukkan bagaimana perjuangan kita untuk datang ke Brisbane, kemudian hidup di Brisbane dan ya melakukan banyak hal di Brisbane gitu. Jadi beberapa mungkin ini yang pertama kali berada di luar negeri, beradaptasi ya dengan segala suka dukanya gitu ya. Jadi kalau pengen bukunya
0: ya
1: ada IG-nya Perempuan Brisbane Menulis, atau cari aja Brisbane Diaries gitu ya. Bukunya warna ungu, jadi mengejar asa di negeri Jakaranda begitu subjudulnya. Jadi itu buku dari teman-teman Indonesia yang ada di Brisbane. Dan kayaknya teman-teman juga udah ketagihan untuk nulis lagi dan ngajak nulis lagi.
0: Oh, seru banget. Jadi jilid 2 coming soon.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, itu salah satunya yang penerbitku juga yang nerbitin gitu.
0: Jadi ini terbit di Indonesia.
1: Tapi di
0: sirkulasi di sini juga.
1: Sirkulasinya di sini juga.
0: Beautiful.
2: Jadi penulisnya ini mahasiswa semua ya.
1: Mahasiswa dan istrinya mahasiswa, pendamping mahasiswa.
2: Kalau yang diaspora kayak saya yang permanen nggak bisa.
1: Boleh banget.
2: Oh, boleh.
1: Siapa aja boleh ikut.
0: Mungkin bisa di jilid 2 atau jilid 3.
2: Ini jilid kayak
0: terus-terusan ya.
1: Iya.
0: Oke, wah, terima kasih banget Kak Hida udah bincang-bincang dengan kita hari ini soal membaca dan buku dan everything that we love about being literate. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin episode ini. Jangan lupa terus dengerin kita. Thanks guys, Indonesian Friday setiap hari Jumat jam 3 sampai 4 sore di 4EB Global Digital, dan Our Sister Show Suara Indonesia setiap Rabu jam 4 sampai 5 sore di 98.1 FM Indonesian Friday Book Club next month.